kula tara maikis na yang naminit manani anya ba work taki bohis manani sutra finki kam lupiara bins kam lupia kara dai kisma o muhta dau kisma mebe radio kam lupia bersak programi kina ayualis masa kaka manani ban yang programi kina wali sab bahara trabil taki boh para siknis trabil kanani bris makaka arbario kamara besino kamnani wal

keras. Bahna ni sut sekreto kayang bribalari sa waspang wina yang sikasikalan kum patpiwih ka wartakisna bara yang mana ni sutra imbait maimunisna siuna tasbayara yang arabalma balkonsulta kum lu.

minapain kum sipsa krasmay mo ni sa kaka man white ni ka man mayr ka yang rabal konsulta luz yang sekreto sat karabris na yang siuna tas bayaras na barrio 19 de julio kuluat la maura klar bahamawan kat dimis na utla kolor kapihni kumsa rotulo kumbrisa lata saitra medicina ancestral ulbansa anumba ten kumwal yang naminit yawan wan yap tibila kat miskitura aisi kapri wan mohini ispel na nibilara ria aisa isna.